0: 这是一蓝多呢切当阿英作为娃生那就以蓝产国界阿英念习等诶这是一蓝多呢切当阿英学背年事的我能成比为蓝顿三话西言比阿亲娘的这是蓝顿的西别可是没了就切送的没跟操心心机中Hari ini tinggal sangat lagi di mana tiang ngaco gawar kemudian nam kerjung dong selang cung di cung ni nara ing ni udah cuma sih ke sejam kau kari cara ing kalau mau jam bu zka gawar kag cung ciri yang ke dong lo semua zara cik cik tu daru sih cina oke tiang dengar gong teng mana kerjung kengar gawar kemudian orang sih ke saja mengce hidan cung ni nara ing cik cara abdeng kanada yang nak cara orang cemerlang itu abdeng kanada yang nak kacin di mari zara sih abdeng kanada dombok nang cende oke hari cara yang cuit orang yang kerjung cung ni nara ing ngar jin orang sih ke saja kurjung deh ngar jen tarung dorang cikcik mbab jenara kasang terang nang kagwa arkam dirang ngar jen tenda kang nam sing ngontan do nucing ke cukup ayar jatir kem tu tuan batang tanda teng cukup cari kawan jenara nyana cari mbab jenara tanda ke nden sonyi na yung hajeng ke jenteng kang nam badre la di cengg datang dukup agung itan dan yung syuk yaman dem berzil sekun lo benda cung maging dam dilab dien jak kesyung dani zab zura tang tole cu yung hajeng ke kecik Hari sering ke sangkan saja tina kayar tanggo mari soni narang sing ke saja mangce hinde ngorjing ke saluk sarwi zamdang de jibsin yoni metong ta tsukan zamdang da ying to la yoni tebjin na kami meto da saladong meto ke ta songzo arang tan tron do modir ke zono jing ge de tsukan da ge chi ge nang da chi mje nang ga rang dang de ra kang sar sar ngo ge jing do jing ge war kem de shug ya ma dem dar jin de she ko ring kayar tanggo ma da gam ji her de ge de ro nyung she ju ying ma ji da ro ge
1: Ari sering ke sangkan lagi tina, tetang dugu datang ke cuar kemudian soalnya nata bagi kong ni siapa jawab cinta cuar kemudian soalnya nata yang nak cari kau mungkin nanda, dan mungkin nanti sendiri okay. Tetang dugu bagi tanda ni yang kini jodoh nanti cuar kemudian soalnya nata yang sah gempa lah sekolah dalam sehingga tak tahu kong susah cuma mengcek hindar nanda, tak kau tengah kau misalnya nanda cuar kemudian soalnya nata yang sah gempa lah sekolah dalam sehingga tak tahu kong susah cuma mengcek hindar nanda, tak kau tengah kau misalnya nanda cuar kemudian soalnya nata yang sah gempa lah sekolah dalam sehingga tak tahu kong susah cuma mengcek hindar nanda, tak kau tengah kau misalnya nanda cuar kemudian soalnya nata yang sah gempa lah sekolah dalam sehingga tak ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱜᱟᱨᱜᱚᱜᱮᱥ ᱠᱟᱹᱱᱤᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱫᱩᱦᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱩᱜᱫᱩᱝ ᱛᱚᱜᱱᱟᱱ ᱠᱟᱞᱢ ᱞᱟᱥᱩᱠᱟᱨ ᱪᱮᱢᱚ ᱠᱮᱨ ᱭᱚᱯᱤ ᱮᱨᱱᱤ ᱤᱜᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱚᱜᱮ ᱠᱷᱥᱢ ᱜᱞᱟᱠᱟᱱ ᱞᱟᱠᱟᱢ ᱡᱚᱨᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱫᱤᱜ ᱥᱩᱜᱟ ᱪᱤᱜᱨ ᱜᱤᱭᱚᱯᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱤᱜᱚᱜᱮ ᱟᱵᱡᱤᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱟᱱ ᱟᱨᱟᱝᱜᱚᱱᱤ ᱞᱟᱝ ᱢᱟᱨᱩᱝᱜᱮ ᱠᱮᱞᱟᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱨᱛᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱡᱤᱜᱴᱱᱟ ᱱᱤ ᱯᱚᱜᱟ ᱢᱟᱢᱩᱨ ᱠᱟᱱᱟᱝ ᱛᱟᱭᱤᱝ ᱡᱤᱞ ᱢᱟᱨᱩᱝᱜᱮ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱜᱞᱟᱠᱟᱱᱟᱱᱤ ᱢᱟᱪᱩᱝ ᱫᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱟᱱᱪᱤᱨ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱱᱮᱭᱤᱝ ᱧᱮᱱ ᱢᱟᱨᱩᱝᱜᱮ ᱴᱤᱠᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟᱱᱤ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱵᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱮᱜᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱨᱛᱨ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱩᱱ ᱢᱟᱨᱩᱝᱜᱮ ᱟᱵᱫᱤᱝᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱨᱥᱱ ᱵᱟᱯᱤ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱥᱤᱵ ᱛᱮ ᱵᱠᱟ ᱱᱟᱢᱩᱱ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱨᱣᱟ ᱛᱮ ᱥᱩᱝ ᱥᱟᱨ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱝᱣᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱜᱚᱜᱮ ᱟᱵᱡᱮᱠᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟᱱᱤ ᱪᱮᱜᱢ ᱫᱚᱝ ᱥᱚ ᱪᱷᱟᱨᱤᱠ ᱜᱟ ᱠᱟᱨᱱ ᱫᱟᱭᱤᱝ ᱯᱟᱢ ᱢᱟᱨᱩᱝᱜᱮ ᱟᱨᱜᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟᱱᱤ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱱᱟᱢ ᱥᱤ ᱫᱮᱠᱷ ᱠᱟ ᱫᱚᱜ ᱯᱮ ᱱᱟᱢ ᱥᱤ ᱦᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱴᱷᱤᱱ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱫᱟᱵᱥᱤ ᱢᱤᱨᱛᱟ ᱯᱷᱥᱟᱨᱪᱩᱞ ᱠᱚᱰᱤᱜᱨᱟ ᱞᱟᱜᱨᱤᱝ ᱫᱟᱵᱥᱟ ᱜᱚᱜᱮ ᱪᱮᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱜᱟᱭᱟᱨ ᱪᱟᱱᱫᱨ ᱠᱚᱵᱨᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱤ ᱠᱤᱠᱷᱞ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱯᱨᱛᱟ ᱥᱟᱠᱷᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱢᱟᱜᱫ ᱵᱟᱵ ᱜᱚᱜᱮ ᱫᱮ ᱵᱟᱵ ᱜᱚᱜᱮ ᱛᱟᱜ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱢᱚᱞᱮ ᱪᱚᱱᱤᱱᱟ ᱜᱟᱭᱟᱨ ᱪᱟᱱᱫᱨ ᱠᱚᱵᱨᱤ ᱠᱤᱠᱷᱞ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱯᱨᱛᱟ ᱥᱟᱠᱷᱤᱱ ᱜᱟᱭᱤᱝ ᱜᱮᱵ ᱜᱚᱜᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱫᱨ ᱠᱟᱱ ᱪᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱚ ᱜᱟᱭᱟᱨ ᱪᱟ ᱜᱟᱢᱵᱟᱱ ᱠᱚᱵᱨᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱪᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱤᱝ ᱱᱤ ᱯᱨᱛᱟ ᱤᱝ ᱛᱷᱩᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱜᱟᱭᱟᱨ ᱪᱟ ᱛᱤᱨᱠᱢ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱢᱚᱜ ᱛᱟ ᱪᱤᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱪᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱢᱟᱝᱱᱚᱜ ᱛᱤᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱱᱚ ᱪᱮᱝ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱴᱟᱜᱪᱟᱨ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱷᱚᱥᱟᱨ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱚᱢᱚᱜ ᱱᱟᱢ ᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱛᱱᱟ ᱪᱷᱟᱥᱜ ᱥᱤᱫ ᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱢᱚᱜ ᱠᱚᱨᱠᱮ ᱡᱤᱝ ᱦᱤᱡᱨᱮᱢ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱩ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱤᱝ ᱠᱚᱝ ᱞᱮ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱚ ᱭᱟᱨ ᱥᱟ ᱜᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱠᱚᱜ ᱥᱚᱱ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱞᱮ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱫᱮ ᱜᱚᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱞᱤ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱥᱚᱱ ᱦᱟᱪᱟᱢ ᱧᱮᱢ ᱢᱟᱝ ᱟᱭᱚᱠᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱝ ᱪᱩ ᱣᱟᱨᱠᱢ 근데 던 너무 쇼단이 잡조라 동토래 준비 손이 나인 하정가 치게 대등한다 주와 근데 야제디 측은 더 도마등 된다 등 이런 신게다 내로 데크 소소된 손이 나라인 아주다 예 꿀거기니 강이 탄다니 아주 다른 손이 답시고 아랍등 그마다 백기온이 더버다 주가 야제디 근데 손이 나다 나 너무 쇼급시고다 하정 망아요 너무 그래다 좀 노린 돌근데 야제디 근데 하정 것이 제티 근데 뭐 와근데라 대체가 좀 더동 록방이 탄다니 탄 너무 급시 안 그래 아랍등 바등 배와등 뜬다 등 아주 상니 데크는 이거 좀 맞고라서 하정 망니 다 더버다 주님 말아 주랑 근데 손이 나다 잔지 잔지 근데 손이 나 좀 돌근 거 근데 그게 급선반도 그게 백기요가 대신가 조상의 소소가 단디 리스트라와라 속건데가 인더나 알랑콜라 속건데 망니 만나라 속건 망니 너무 찬데 대신가 속다더니 아무런 요거다 속버대라인 점점 된지 속건데니 잡조라 통틀이죠 하진가 치게 대등한다다 주와 금된 손이랑이 공리샤바 접신다 주 남농더나 랑코르 체마 총성으로 되게 망아요니 대등한다 주 상친 잠바라스 권다니 랑성데 예꾸라 용큰가 만타인 제몽선 로당도 미소니 너무 와르금들이라 대칭가 준다 동독 방이 타네 상니 소송점들 되게 그 만나그린 랑콜라스 권데 샵실 남무시 권도 너무 와르금자 키오케 대칭가 반다라 간 손이나 니버데 점드거리 다성마스 송이 살란텐가 랑코르 거르주 하쟁가 개치게
0: 레이저링의 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Dronbu lamir demo ngna yol.
1: Lamjer nitsin jorpom tinnaxal. Dzil lamtun.

0: Anda tandamu warkum danda na yang namna cerkar ko cina anda tandamu canda sekejap mengayuh ke. Tetapi cuma yang nyerlam zoom ab jela datang yang tu jalan gula kena jangan kita pun dah zoom na yang lamtam datang ni yang zabzura datang tu lecun dah yang hajeng kacikai. Tetapi handa tu dah lamgang itu tanda ni tarung zora yang kenyok jina yang jalan mana yang cikang asyik jina anda tanda cuma tu cemtu warkum dani yang arah cemal lewat jossu warkum dari itu nanti datang lupang itu nanti lamna cerkar ko sana hajeng mengayuh kita tu lasa susun jossa asyik jina anda. Dan matu cemtu dani harus ada yang mana jossan juga matu cemtu ni cemal lewat jossan juga. Nanti kira ni kan akan tu cemal lewat kedung tukang awak untuk tunggu jilung naik tu dah cama tu ke samping tuan jawa sembah asyik jina anda anda rana naik tebising kan sana yoke. Tentu jangan mani itu dengan tadi tangan mani gawat kemudian tu lamtam dengan soalnya na tu tan dolar zonggam karamel tunggu ke tadi warkis yang lamga dengan na tu lamda ikhik jangan mani itu dengan tadi ikhik tanang hasil dengan cerita dengan awak ini hanya zongda tadi na kodam dasi dasi sunda seki wasikok eh tentu serang ni hara tangan jom kengga longkut sama jangan terkutuk cik dengan na wantrang ni alam dah jalan juga wasikok tentu karamel tunggu ke tadi sah ke tak semang di lah kanan tak semang tinggi ke siangcing dengan ram dolar zong tu ke ni jangan mani cik semula sokat dengan dalam jeda tadi. Tahara, tengah itu semua cukup asyik oke. Tentu ni sok jenjing kalau kita kan soalnya tu serang ni ada wujud contohnya yang kengga, tentang hal sandang sejuna tadi waktu tengah yang kengga kalau kita kan soalnya lain, tengah arsin tadi yang karma contoh ke, mungkin dolar contoh ke yang lain, tadi hal mayona songda tengah ni sta serayang, ni orang nak yang guni tadi mau cahaya ini asyik oke. Tiang china jangan mani ibu dengan soalnya tadi, cakap ni zonda tengah golok war kum dera yang jangan mani ibu dengan tadi war kum tu nanang ni zonda tengah lam zonda cecik tengah ni tu muk chandra ya lah. Ti cing tadi war kum tu nata lam gula kanan siksu sikono chandra mayo ni, tadi lam gendu cat tengah ti lak urk kering tadi namun nasi kau tu muk chandra ya lah. Ti cing lam zonda cecik tengah tu muk chandra kanan lam tu tera deji mana tu muk tengsen dera. Ti cing kau sungguh ni amalan yang kau pandai cang magi, kalung kau kau ni cinta jeda tengah ibu encik kalung kau kau jauju, hajang kau kacik. Tentu jangan bersama cerita kan yang kami kongsi war kem dari tiang naik. Tentu kan ada jastang kita yang kami kongsi war kem dan di war kem dan tajam mereka tunggu kuantin sejuna anda. Entahkah sembah sejuna anda. Tapi entahkah yang entahkah ni hara bakat ini susu sejuna anda. Bakat ini yang hara cerangan kan susu sejuna anda. Dan di war kem dan dalam nasir karco sejuna anda. Dalam dalam yang cecah tunggu kan anda. Anda mungkin ada hajing mengayuk di sini. Jika kan yang kami pendat semari, zamzura tunggu terlebih yang hajing kecik. Tanya cium juga sendal ni, siang cingan sama kau jadi tiang na, siang cingan sama dia soalnya tu siang tang dong dala, dia orang bagai lam tung dala itu na cua arkum dia tu siang tang siang cingan sama nak kanda nata, ya mungkin yang kengal orang kur sejen dan dah tamat tak sejen dah hajam mengayuh kita sepele cua arca gempa ke tangkong so ni dia hajam mengayuh dia siang tu tu pergi kita siang cingan sama nak kanda ni, ya mungkin yang kengal pendat sama bagai zabzura tung dala datang orang kur kau jadi hajam kaya cik ta cua siang cingan sama nak kanda cik karco kanda nta, tanda mau cahanda cik mengayuh kau yang so nanti siang tu sungguh dia zabzura cik ta hajam kaya cik, tanya cua serang ni cakap ke arkum dia lam tung dan soalnya nara siang cingan nama cik terus jantung dari, tanah degil lah kan dan yang cukup tak gomin yang azan nara nyesar kongka gawar kum dan yang bukan dan tapi orang ini muk cahan dari esok tanang hasi gawar kum di, di cingan esok dan yang kengah pandai cang magi, longkur kengah esok dan cipta tang datang ya diencak longkur koran jauh jauh, hajang kacik ya. Hari ini dengan sangat naji, tanah cuti orang hasil kerana orang singgah lam cik ni, cinta tangi kuning waktu si parti yang dahsyat. Tanah cuti lam gula kan, cuti war kemudian soalnya nanti cik sih susu sih kundam mau cahdo, tiga semangat yoga. Ti singgah topur kagengi perlu tiga liar demar nak kundam tarta, tiga sahsi ke semua tarta, longkolas kau dengan cik koran jauju, hajang agak cik.
1: Yil kong to shing yang, sa tong to da jing, li ga lhasam ke rum ni zhanpan la songgi ba deng, xin zim ngak zan deng, zhuk din li shib ji, kori kama lan zim chung da ni, rang ni ki ti cho la, ran tong gi shib ra sha gi.
2: Udam chi cha cao lum cher vi, di rib cha rang gja, Sarjunga tamlang gopi derang genjir do cheji hindo pa gangsi cheji hidi pa gangsi jamdil shugdi sarjir
0: 리에트링게 산칸하지트나 치와 아르큰드는 렘드소디 사른치르 세콘로 참바 통디나 시드디나 야치가 남콩드 말아 치요 그 아르등 아른가 와르케 디물라 원다 송가

0: ཁྱི
1: རང་ལེགས་ཤོག་ཁང་དེ་ཅར་བི་མར་གཅན་ཡང་རྟུབ་དང་རྒྱལ་ཅི་སར་ཏུལ་ཤོག་ཁང་དེ་ཅར་བི་དེ་རབ་ཅན་ཡང་རྟུབ་ཅེ་དེ་མར་གཡུང་ཅེ་ལོ་རྟུབ་དང་ཡང་རི་ང་རྐལ་ཤ་ཅེ་ཡིན་ཀྲུང་གོ་ཕིན་དང་ངོན་འགྱུར་ཤེ་གི་ན་ངེ་པར་དེ་ཀྲུང་གོ་དོབ་ཤེ་ཅིག་དེལ་ཤེ་གི་ཏོང་ཤེ་ལ་རྒྱ་ཕུང་དང་ངེ་རབ་རྒྱ་དེ་རིམ་བི་ང་ཚི་མམ་པར་ཏ yin. Zhonggu pengde ngonjir shegi na ngibar da shiwi gongpe je zhulim da shui je jinchung shegi. Nga ciye di tang namba ganda shiwi gongpe je zhulim tuk shui je tang, di tang namba ganda nipin nyamki gongjil janje tabji lakhtar shide, zhonggu rangni je gongpe le donir shagi masil zamlang la kariwi nganchi tang bilgi bi lakhji jang sikichin zamba tang. Zhonggu mamang la pandi zhengi masil zamlang mamang la yang pandi zhengi yin. Zhonggu pengde ngonjir shepa di zamlang la jimba na shidi yinba li sangcha ma yinba tang gorkib yinba li jignin ma yin.
0: Zhonggu dang la dang arani waran taiwi yamci jali yomai jang nga ci sem na jigla jigdal yin. Nga ci reishin na sojin jen zashi samu dang kipan je reitag yinbar masil. Nga zu changmi maung dengzang la tamung tuwa reishnik shepa ang yin. Niwi loki nang Ladang aradang jali baikil je yakub kaki nyamdi je rangtub rangpil shide gongtub xarwa jirjini upari. Ladang aradang jali baikil je yakub kaka thammung chukdi zibadi ladang ari harsun ji ladang ari rangzin lingi je ngonshun ba nambi bilwi tindala rukri dang thammung da gongpil yongji pendin yongsan chong upari. Zhonggur ladang aradang jali bikhe je yakub kagdang tindal dambu dang panchan jab jure lamil nyamli jishi de darji panchuk yungwe dhanba zungur jubi dhwalim dang da lagadang dheni dhanda jondulio.
1: Nyankilhanji gongda nyamba na Xi Jinping ga yesil zhongli gulungwa bul dang bi kaga gaba de Zhonggu pengde ngonjir shepa de Zhonggu mamang zimma sil zamlang mamang layang pandi zhantub shepa de yin. Shunyi namba tsi chung chun shi ge deng leng hi la nian ji ma zi dam leng shi bi chan bi leng shi ju yi.
2: Aro, Renche,
3: ma ka du diri mo?
2: Arib kong chang song man keng ni wali kato ka tuan na rata, nga thai kirti yu ra ma song a che ka sa kang na wa yung a ya.
3: Ama ta so so so, wali chu arib kong chang song man keng na wata zi niya guwa ya, ta cha ma zi ri ya?
2: Harib kong chansung maing kong ta shagazi jigira dao na cha ngar gaingo nigara techik songa ta shikchizg shata ya ngar gaimu shunga dhakti na kini adikchizg njogonu cho maksa seka chawach
4: Che tira, ta marga kharmu temkini marambab tam nuork
3: Ama, dengi e zi anigi na nguzu chiga songzoki
2: Marga nga niga yag chamozga ondigda ngihi na cha
3: Ama nga ngumazi nena na ngila na ama maing kong na chichizita na ta tawarchika lo songdur ya Aka,
2: oi.
3: Na menkam tini na ta nyeli menchi kuna chukuzi ni kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngu chu khalong sachag ti na ta busan juzu maripa.
2: Njoo guwa la. Nga ngolo kura mu. Nga na chukuzi na chazu khalong gu raok, cholo gu raok. Changsung mankam ni ta shangchin yungi nyamli manchi kuna chukku ya. Manrin da shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gu ta ya.
3: Ama, ta chosungi, ta chosungi. Tāng nīla nāngkātā nā āncā āmā chīdī tāshīn jūgū jirī, tē.
2: Yā tā chūn yō nā māsōng kōngā kāparzgatā tāntāng jī nā rāgā gō. Nā pā māngrī nyāchērā tīmmiatam yōkā.
3: Āmā tāmāzī māng nīrī?
2: Māngā mū.
3: Āmā nā nā chī mēngkāng kā nā kāparāng chāsī?
2: Wā tātā lēkī yā chī chī gō.
5: Rinzir bagnil shung na zhang song man lim. Zhang zhi nyong kam chik na zhang song man lim.

0: Kasilri, jali jigichini, jali samgyawar jemjuksa shimba dung tunggab, semnang da ngar li lagbi boba shiga jiyongsi, nyamchan ayarmid dung rugbi, jaglam dung kandagab. Kola lopam jongzam shongyang, jongki jaglam peji jia nirtsila semtang ni ngar jilji.
1: Maungbar yangshda shikab, gominchin la rirgi ji kangyul. ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
3: ཉོ་གནས་རང་ཅོ་ཅིན་ཡོལ་ཉན་ཁན་ན་བ་གུང་དེ་ཚང་མི་ཉན་བ་ནི་ཁ་ལམ་ཧམ་དེ་ཤི་ནི་ཐོར་གང་དེ་རྐང་ཚིག་བེ་ལོང་ཉེ་ཅིག་ཅི་བ་དེ་ཡིན་ཤུ་ནི་ཅ་པན་དེ་ཅིག་ལ་ཉན་ཅི་ཁོ་རི་སོང་ཅུ་དང་ནོ་ཅིལ་དོ་ཉམ་ཤི་བེ་ཚང་བེ་ནང་ཤི་ཅོ་ཡིན།
1: ཁོ་རང་ཡིག་སོང་ཅུ་དང་ང་མོ་ཅིལ་དོ་ཉམ་ཉན་ཁན་ན་བ་ཐང་དེ་ཁོ་རི་སོང་ཅུ་དང་ནོ་ཅིལ་དོ་ཉམ་ཤི་བེ་ཚན་བེ་ནང་དེ་ཨ་མ་ཅིང་གོ་ཁུང་ཅེ་ཅན་ཁམ་ནེ་བ་ཧ་ཅང་ཉམ་ག་བ་ཤི་གི་རེ་ཅི་པ་དེ་ཤེ་གི་ཨ་དེ་ཟ་བ་རེ།
0: ཁོ་རང་ནང་ཤང་སུག་ཅེ་སྲ་ཆ་མང་པོར་ཚ་ཁང་གི་ནམ་ལ་ལེགས་པོར་ཅོ་དེ་གས་ཁང་དེ་སོན་ཤུ་ཅི་ཁང་ཡོ་ན་ཡང་ས་ཝུན་ཐོ་བེ་ཏོ་ཅེ་ཡེ་ལུང་མང་པོ་ཤི་ཉིང་གི་ཁ་ཆེར་ཅེ་ཡོ་དེ་ཨ་མ་ཅིང་གོ་ཁོང་སེ་དེ་མ་རིན་ཅེ་ལུ་བེ་ཚོ་ཅ་རང་ཧོ་རང་ཉི་ཅང་ད་དུང་གི་ཁར་ཅེ་ན་ཟ་ལམ་ནི་ཡོ་བེ་གས་ཅིག་ལ་ཚོང་ rinbibadang, chengi se soshi jatsil ngomla, chontar nornag kichuk wagayang sige.
1: Cizhishig nin, nga zu zomu banyi se zhigbi, zu xiarang deng ngorang ramni matada lamla chidin. Chenggu yilngi la jarwi ndamba hajang chenang, dani ama chinggu kong yosa, yi jia zivliwa la tatung lewar jahlag yoba masil. Nindar lima tag, ganglag jia ngar ka zibi, nga zu ndanju jia gomka, reishig ca manjog gamil xiong. Gengri garbu ngingu deng machinggu mu maitinda dengwi yilanggu lukka ninda chanyum tsupag ma rishdung ngabdiya yanna yo jang. Zhonghui chimzui jia dewar zhigba masil. Machinggu kong jia jingi zachin rig pinsim tsuksa deng. Tsudeng cia zhengi malangba garcuk sala jamba dar chisi ni yimbi. Tsumu tungga pasa shi jangbul. Doingi seng deli mandi de zungti kongsi Tsutang tia nga shtung jabja shirga yu jang. Tietag li tsu jarang tang ngorang ni na. Zamlang lansi shichang sanzig di. Dechi lansa su chi di mangzhung da jig yu la. Tungkar tsu na jakab nagli buyi. Jakab lansi shichang ga mangzhung da jig yu bari. Teta na nga zung yung di. Si chun shichali jibzha ma. Ni tang chang chung jigzha tang. Standur ma chang na. Shik tang chang chung nga li me ba tang. Lur ra. Diyin mungxi si zhu zheng zheng rige gubi gortig manja du samzhi yubi. Dar zhoi leng dung yin yang lorir halim da jishig rang sinji yul.
0: Ani dar gawi rang cho xiang ji bi rukba dag dang. Ko ci ya rang xiong kori gdig bi u maim chor zheng wi sewa lamil. Delin ti bi zang sim zhong kong je no zhil song zhong gan chit dang lo ji la shu jen zhun bi gong kir dang ཡང་ཤེལ མ་ཅིན གོ་ཁུང ཁ་ཏ་ཡོན་ན དེལ་ ཚོན་ཅིན དང དོ་དམ་ཅེ ཨ་ཅིག་ལམ ནམོ ཤིག་ཅིག་ཡོབི ང་ཚོ མ་ཏུལ ཟུང ཁ་ནི ལམ་ལ་ཅིཇི ལམ་ཤུར ལམ་གཅིག་ཁསམ་གེ་པ་ཡིན ང་ཅིས མ་ཅིན གོ་ཁུང ཁ་ཅེ ཟུང་ཅིད་དེན་ཐེན་བི ཁསག་ལམ་དེ་དེན་དེན་དེ་ཅོ་ཡེ་ཁབ ཁ་ཅིཇི་གི་པིན ཁོ་རང་ཡིས་ཅན་ཅ་རུ་ཡི ལམ་ཅེ་ཁ་བ་དང དམ་སག་ལང་ཁུར་ཅེ་དང་ཨོ་ཏ་ཅོ་ཡོང་བ ལམསང ཚགས པར ཚགས ནས ཡེན མང གུར བར ལང ཁུར གྱི འདབ ཁ དང ཤར དག ཤི ལུག སུ དར གྱི ཕྲ མུག ཐག པོ ཞིག ཆག ལ ཕར དེ དེ པང ར ཤལ དང བ ཞིག ཆག ཨུང དན དེ ག ཚུལ ཅོ ན དར གྱི ཕྲ མུག ཅེན ཐག ནི ཅེན ཐག ཡིན ལ ལང ཁུར དོ ཐང རེ རེ ལ ཡང ས སར སབ ཁར ཆག པེ དར གྱི ཛར ཛ རེ རེ ཨ ན བར ལང ར ཅེ ཡུང
1: ལམ ཅ ཅང རག གན ར ཚམ ན nō jī gōpā tāng jī jī sīm chīng jī mā sīm lā zhō nāng cāi mā jīg jīng. Rā dāg xiāng nā qiā tāng qiā xī tī, rā ngī sī wāg yāng bōr jī shīng sā sā wā tāng. Gā zhōng kā wī lab jīng zhāng hār tī bī nyam nāng jī yāng mā ndī. Gō wā ngā jīng rāng gā gāng lā mā gā shīng kā wā wā yī gā chō tā cām rīr sā lā cām rīr mā sī lā bār nāng lā. Chūng chūng gī chīng yī sī pā rā sī lā ngōm jīn tōng yāng sī dāng gūr jī. Dāna yé tí jian kīm dā sōng wā rī chō na hā chāng jian dān dā jir wī chū wī chā xī hī yīn sīl.
0: Chū mō rōng rāng jī jian kīm dā sōng wī chūl, lō nā nīr ngā sōng xiāng rōn khā dār wī xē rīb jī jian khī lā lāng nī ar jian rāng lā gōr shīb shī shūng. Kō rāng tī nā rāng wā rā anīn dīn kō rī gā lā gōr sōng shī bī lān yīn dī, kā rā chū mā nī lā shē rī yīn dāng lāng kā wī amār khā chāng dī. Kējīn lār gātī ʻuʻndāng cērvī ngāng sātāng cīhāng lōndab bījī. Thāngkūr jī sūg chīg jāng jēmāng yīn cērī shūr. Dēr ngā nian tā pābī ʻuʻnchil tōng mā nyōng wī rā jī sūg chīg tāg ngīl sāngkūr pār tān shūng. Mā wā nyōng wī khīrib jī mā kī yāng rāng lā zīg jīn ʻuʻnchil chōng chōng gā zīg nian hā chāng tōng gōy mūl tāng gā chār jīn tān tōng tā pār mā sīl chāng būr yāng lō rī nī jēmāng rī sīr.
1: ma qing guo kong jie jian kem ni wo ha zheng ni ma ga wei chen de ne ma shu le zong si zhong gi jian kem ko ri ge song zhong la dang de la le xi ba dang zhe te me ni tong zhu bi le zong di qi ma xi ge la le ni xi ge guo wei se ji ang yi se le len ta shen xi ba ni zong zong yong ni jian kem zhe pen jie le ni se da zhong ba si ma tong le guo zhi xi de zhu ba meng zu su jin jie sa sa wei zhi le xian ken ni sasa songchub shenkhan da jirwa tang, chimtsang ga yongbib njongsi, shtena nyigchig da jirwa tang chabjig, mungtsug je rangshung korig la songchub shepi semdan yang ngali jechig da jirni. Namga na zhonghui chimzul chimbun da nil, rangga mgnji nang zhin shji hang song.
0: Derim huomi dienjig da, goshig chajina jewi ngozhang ga zatung de, shenjir je niwun zatag lan chay nyongyo de, ngaran tsomu shtung zhe tuan dhin yo ba kamni shtung wa nyi li me bi cila zhe mul. Yiti sa sung wa tak ba ba lirlin zhi ngur tang chir gne bu lan yerdu chen bo xiong. Deng zara mu xie wa xik tang saya ar nga bim xim tang chi bjad la nor lig gagdum xie khang. Sanag mu saya xim la shuk di ji xiong anang. Dewi sung chung sa ki jie meng chung anam jien kima ne bur xie ba tang zandib tang lan sa lar si li rima nyi di nyam da bil. Dehtar longu nyekhi rang babi di dashda mashtul zung kung se tsudang ceye zhengga shtung a yabja lakla libdi. Tsumu shtung ga namba ngar zin lar su shung yo prama sil. Lan si je kyun zili zhiv zima vyara vzhila parwa dang. Za si kyun yung je ji ngi keip sil ngar zhig la lib. Ma qing guo kung je cheng gu si cil ngar li jem tur xin di radag xing ga ka zheng shtung ar ngar zam ni chilag lan pari u ba dang. chung chung ge nag dang, chung chung go cha su chepsi rig jang lo rir jo nga par yo bi. Ngon chil cai shuk nian ni sa song wi ni di nil deng ge cha ra rishi su chig jie ga ci de jir yo.
1: Jian kem da shu jie zhe zheng la zhi ge na ma qing guo kong jie long kur jie chen mu zhe ri cai jiang de ni long wu ni he deng de na zhu ji le par yo bi. Sang chi bu mo ha dan ba ba dan song le bu te yu. Kawa wo yi tsu bi zheng long dang tsu mo yang de jie bi ngam zhi le chul de ge rang shong ji de ge sim ji zhong ken a la chen mo wo de ge zai chen zhen yong. Long wu ni he zheng la ma tu lu zhong gi 가득가 마임 추우 송중거 점지 사르와시 절람은
0: 아남우 아름지 아랍장 강롱 하진르당 랑쿠르지 따르지 참목조니 먼터더 람라치 총파가 자뉴머 동저 납자연 참지 르습더도리 마치 전고라 강롱거 그다당 체비다 메인치여 아르지 소거척제 무기지 대만의 헤르다위 다송와드글립전 동저가 서르정글 제영만디 나나 노치치 고바 냠가위 아마치인고 콩데 카와근르여 응암질은 온사등 차등 조모여 가르트브 제사 사등 저흥거 왕줄 담사 샤등 아르득제 소진 페사 모든 아랑숭거 제와냐사임비 니디 제킴코 이게 제스트 담비 송중거 진 마술 바샤제나 나치 템문거 가요테메비 간트인노
1: 양클한디 공더 정민년반은 아마 친구 공가 젠크마니브 하정은 야마가와 시그레지 바데인
0: 되는 게 양클한디 디트거응거 다통게 긍중 세슴 렌튼 동첨된 인조 렌튼디 좀드그 바 하몬조당 좀드긴 간크와 소놈 체랑당 조모질 다르클와 시글로 저쪽 다르클와 안쪽 체랑당 소놈 렌친인 아르긴즈네 로마당 쳔군자니지 제남비 냔놈더 좀바인 다데 모히
2: 올로브르 도인친 종오브르 흥원국시 데브 지비 덴지글란 간숨셰기
3: 덴지거 톤칠시 브르 머리리든 간체요
4: 다네 비진지 디스르 제그니엔
5: Kormun orkul alun tinge di tuk sarnir.
0: Nyankana ba chetsu demu ina derangna chirtsiga da ngawe chi nyetik da ngajarsiga da jwe chi che wotsiga da jwe chi che yin la zamgmarri shunitang di tuk sarnir lintan la nyambar gapsa sha.

0: Tintoni da chik kaap tukhuni samlu tongju tachiri zhugula.
1: Ole ole, tukhuni
0: samlu. Yaa, xiga?
1: Ito makhik, makhik.
0: Daga, dra xitagji kaksambu makhiga, makhina ngi chushayko.
1: Ole, dha, chizu chelinko tamani ronga tizu gurna.
0: Yaa, dra xitagji kichif tzitangna chu wamba, xirnya, dhig, tongkir, korlu chur. Makhina chu huawi, waimar, jamtsin, tachur.
1: Ole, waima ziga.
0: Ole, waima, huawi, jamtsin, chitaji ka dra xisayko, nore waima.
1: Ole,
0: yaa, dhani daji ka kaptukhuni samlu tongju ta xiga? Kerja cikip jina tadi jess tuan jauh kita sebab kita cerdik.
1: Tuan jauh jinu cerba, tapi tuan nama masih juga.
0: Ada ya, ada.
1: Tuan jauh masih juga, tapi tuan jauh masih juga.
0: Ada, ada, ada. Ada cerba, tuan jauh jinu tu nama macam sungguh cerba, cerba jadi jadi macam apa sih?
1: Oleh tuan jauh jinu jinu tadi jess tu yang
0: nama. Oleh, oleh, oleh. Tuan jauh jinu tu nama macam tu tuan jauh jinu tu cerba jauh macam la. Cerba kerja jinu sejati macam apa? Cerba jinu cerba jess tu la.
1: Tasekunariya

0: ཤིན ཁེ པེ ཐེ མི སོག མི རྒྱ དང རབ ཅི ཙམ དྲན ཚོགས ལབ ཞིག ཡོད ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡིང ཤི ཤོག འདྲེ སྟིག པུ ཡོད པུ ཅང ལུ ཧ ཤིན ཅི དང དུན ཀྲུ ཤི ཞི ཅིན ཕིན དང ཕ་ཀི་སི་ཐན ཅེ ངོ ཆལ པེ ཐབ ཅེ ནེ ཆལ ཨོ ཀྲུང གུ དང ཕ་ཀི་སི་ཐན ཅེ ཐབ ཅེ ཉམ ལི ཅོག པིན རེ བ ཡེན ཆལ མེ པར ཅེ སབ དེ སོང ཨ དང ཀྲུང གུ གུང ཆན དང གི ཕ་ཀི་སི་ཐན ཅེ སེ དང སོ ཨོ དང ཉམ དང 中国当帕克斯坦节，斯等冷得个苏格斯特个位置的，节日年里来很红巴等。中国当帕克斯坦节立刻了几根藤索板子个本，跟得了东的月色。你看吧，当地一了七三节凌晨的时差松，凌晨的中午这个半夜时差松，凌晨的中午这个半夜时差松，中午节，大家可了把西个路，这就不大家可了把，往这个才让等松的人请人，这根子肉米切切跟下来的选你，大的木西。
1: 자시 메뚜고 잡이 와는 것이 찰
2: 렌든 쇼메텐 체르비 예르신 지포냐
1: 알르클 상능 기저비 강정 근저크
2: 알가르틀르 몬든 지롤비 아르스 지르당차 와는 춘지포니 타동리 찬
1: 와는 춘지포니 타동리 찬

0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Tadi kara artıq soq alanga xvatı tamçıq kir veliq satans. Di kamde xiyana qaratır dikwa xazın tıqçı qayno. Alanga serwa nima sandıb zijoti. Şkipa tım seçali tıqa jontans. Alanga xvatı tamçıp xirçili di. Sa çuma gətirwa. Xvatıl kelin arjakur zamzıq tontandi. ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Yang nam ti tok gul yang barwan chin ya ta war chin shug da yang chang ton chin ya yang sar chil po la yang ghtag yang chin ya tan chin zi hua wu yang lar na chong ya yang san de xin tang yang zhe gi sai yang kar mo nin zong yang lu xu ren la ya tang an zhang an jiang yi le yang sa tam ni ya yang ya tu ge zhi cha yang ku ma ni ya ta ge yim zhi an jiang zong yang na ji le la ya nga ge ye la we yi yang tu gen ji se le ya dar zhe zhi ge nam ji ge yang tu lan zhen ne ya Azakartal pokwa yang agya la la ya ni khwar nyang agmar yag yang astaglan jan ya ta tarung ngar gul yang agya la chi ya ni syakwa awar nang yang aglulan jan ya ta khun tu nirwa yang agya la la ya yang ngagne na khapsi yang skalan jan ya ta taru tinjer yang agya la ki ya yang arjigtel khjaser yang galon lan jan ya ta taru nyer jogo yang agya la chi ya xiang zhe ge tuk gul yang er jia wu chuo ya hte ge ma ji nang ge yang an zem zhe jian na ya chuo ti rang zhi na yang er da le yin na ya sha hu ji nang ge yang tu ra jian na ya chuo ti rang zhi na yang ge lang gin na yin na ya xia hu ji nang ge yang xiao zi le jian na ya chuo ti rang zhi na yang xi we yin na ya xi hu ji nang ge yang hua zi le jian na ya chuo ti rang zhi na yang ge dar ma yin na ya zhe ge zi ngar ma yang ar ge chu le de ya yang zhe xie le nie ma yang xem zhe me you le ya ta ti rang xian na yang a ku bu me le ya ta zhe yi tong yang chu gu la ge ya mo p

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Hala yang ulasong ga zigan ngay mo yang zaga gu tang a zhik yang chum ba ma yang kar ma zu tang a ri ri zu lang jo yang ma chil ko zi Hala yang nar gi sa yang thor ngay yang kar chin a chi tang a ri ri zig lang jo yang ma chil ko yang e lang go yang zi ne yang wen jo gu zi